0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Prodia
1: FM. Hidup lu masih fine-fine aja kali ya. Yowes, kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin single yang satu ini, Cinta Sendiri.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Menit ke-17 bergeser dari jam 9 pagi. Ada Pasha, Cinta Sendiri, dan Kak Ona temani suasana pagi kamu di hari Minggu ini. Kita masih di Spada. Tentunya ada rangkaian lagu-lagu pilihan masih akan terus tersaji ke ruang dengar kamu teman terbaik. Juga ada informasi-informasi pilihan. So jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM.

Ternyata guys, ratusan karya film dari puluhan negara kembali bertemu di Surabaya melalui penyelenggaraan 5 tahun Ciputra Film Festival atau CFF 2026. Nah, digelar oleh mahasiswa Fakultas Komunikasi Universitas Ciputra, festival ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi ya guys ya. Iya, dan untuk kamu ketahui, tentunya ini menjadi ruang apresiasi karya sineas muda. Juga mengangkat keresahan yang dekat dengan kehidupan generasi saat ini, yakni kehilangan identitas di tengah budaya fear of missing out, atau biasanya kita kenal juga atau kita ketahui dengan yang namanya FOMO gitu ya. Nah, untuk tahun ini ZFF ini menerima 280 film dari 35 negara melalui tema Mosaic Festival tersebut. Ini mengajak masyarakat melihat keberagaman perspektif sebagai kekuatan yang menyatukan, layaknya kepingan-kepingan mosaik yang berbeda, namun tentunya membentuk satu yang namanya kesatuan utuh gitu ya teman terbaik. Nah, untuk festival, director CFF Jason Cliff Kurniawan mengatakan bahwa tema tersebut lahir dari fenomena sosial yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Untuk itu, menurut dia, keberagaman perspektif ini menjadi nilai yang ingin dihadirkan CFF kepada para sineas muda tersebut. Iya, melalui festival tersebut, CFF ingin menjadi ruang bagi para pembuat film dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan cerita mereka kepada publik. Teman terbaik untuk tahun ini, CFF menerima 280 film dari 35 negara. Jumlah tersebut menurun dibandingkan edisi sebelumnya yang mencatat 1.636 film dari 129 negara. Meski demikian, Jason menilai penurunan jumlah karya bukan hanya indikator menurunnya minat sineas terhadap festival tersebut. Menurut dia, tahun ini CFF mulai menerapkan sistem pendaftaran berbayar melalui platform Film Freeway dengan biaya sekitar $2 Amerika Serikat sampai $5 Amerika Serikat untuk sebagai kategori ya. Nah, kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar festival sekaligus mempermudah proses kurasi. Ia menjelaskan sistem berbayar membuat peserta yang mendaftar umumnya merupakan sineas yang benar-benar serius mengembangkan karyanya. Nah, itu dia satu sajian informasi sudah hadir untuk teman terbaik di kesempatan pagi ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: 94,5 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bakalan kami hadirkan, tapi kali ini Prodo hit listnya untuk lagu-lagu pop Indonesia ya. Teman terbaik Ona bakal hadirkan untuk kamu, so jangan kemana-mana, kita akan buka dulu dengan Ade Govinda dan Semi Simorangkir, ada juga Adikara. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Prodo FM, teman terbaik kamu.

kamu berada. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk lagu-lagu pop Indonesia. Nah, kami mohon maaf sempat menghilang beberapa menit yang lalu dikarenakan pemadaman listrik yang terjadi, dan kami baru saja beralih ya dari genset ke listrik PLN. Nah, semoga saja sugan lagu-lagu pilihan dari Pro 2 FM ini bisa menemani suasana hari Minggu kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lima FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan.

0: Terus-terus lah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global.

0: kenapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
2: RRI digital itu apa sih?
1: RRI digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Saatnya kamu tidur.
2: Terbaik kamu.
1: Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar

Santai siang, masih akan hadir ke ruang dengar kamu. Dan ini ada Ungu featuring Prinsa Mandagi, laguku judulnya ya. Kita akan hadirkan satu sajian informasi untuk teman terbaik.

0: Iya teman terbaik, kali ini ada informasi bahwa Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri ini mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM meningkatkan kapasitas dan inovasi di era digital. Nah, upaya tersebut dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Menurutnya pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik. UMKM juga perlu memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Roro mengatakan sektor perdagangan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan tentunya perubahan preferensi konsumen. Menurutnya, pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan. Iya, kamu mau tahu? Program tersebut meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global. Melalui program tersebut, Kemendag berupaya memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Pemerintah juga ingin semakin banyak UMKM menjadi pelaku ekspor. Sementara itu, Chief Representativitas US ASEAN Business Council atau USABC Indonesia, yakni Nugraheni Utami, mengatakan bahwa UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu penguatan daya saing UMKM perlu terus dilakukan. Menurutnya, fokus saat ini bukan menambah jumlah UMKM. Yang lebih penting adalah memperkuat kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang. Pelaku UMKM asal Bali, Sintawati, mengaku kegiatan pemberdayaan memberikan manfaat bagi pengembangan usahanya. Ia memperoleh wawasan dan pendampingan terkait peluang ekspor bagi usaha perorangan. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan usaha. Hal itu diharapkan dapat membuka peluang pasar baru di luar negeri. Iya teman terbaik, itu dia satu sajian informasi untuk kamu ketahui. Wakil Menteri Perdagangan ini mendorong peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Semoga saja informasinya bisa bermanfaat.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, masih lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta,

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: harus berangkat. Kenapa setiap masalah kerjaan aku harus menunda-nunda? Tapi kalau misalnya
1: aku
0: harus selalu bisa.
1: Ya, aku butuh support kamu. Dan aku selalu ada. Kalau kamu butuh aku, bilang aku butuh kamu.
0: Gini, aku gak mau hubungan ini semua tentang kamu. Aku juga harus.
1: Kamu dong. Kamu koreksi diri kamu sendiri. Yang egois.
0: Kenapa sekarang jadi masalahnya dia aku, kenapa aku yang harus berubah? Kayak kenapa kamu ngebawa semua ini seolah aku yang salah? Kamu mikir gak kamunya juga harus melakukan sesuatu?
1: Kamu tuh sadar gak sih? Belakangan ini tuh kamu berubah. Kamu tuh gak ada perhatian sama aku. Ulang tahun apa aja kamu telat ngucapinnya.
0: Aku gak bisa ngomong sekarang sama kamu kalau kamu kayak gini. Mendingan sekarang kamu mikirin deh. Kita pacaran udah berapa tahun. Dan setiap kamu minta aku untuk ngertiin kamu, support kamu, aku selalu ngalah loh. Enggak, aku tuh selalu ngalah. Enggak, aku gak bisa kalau sekarang kamu maunya aku terus yang harus ngertiin kamu. Aku capek, kamu dinginin aku terus.

Selamat siang teman terbaik, saatnya kami hadir lewat Pro 2 Sport untuk edisi siang ini. Harga tiket Indonesia Open 2026 dinilai masih ramah di kantong penonton. Indonesia Open 2026 menjadi salah satu ajang pertandingan bulu tangkis paling bergengsi tahun ini. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat penjualan tiket dibuka untuk seluruh rangkaian pertandingan turnamen tersebut. Teman terbaik, tingginya minat penonton membuat tiket pertandingan menjadi incaran para penggemar bulu tangkis dari berbagai daerah. Banyak pencinta bulu tangkis rela berburu tiket lebih awal demi menyaksikan langsung aksi para pemain dunia. Hal itu dirasakan penggemar bulu tangkis asal Depok, Sabrina, yang rela berburu tiket untuk menyaksikan idolanya, Jonathan Christie. Ia mengatakan atmosfer pertandingan yang meriah menjadi daya tarik utama bagi para penonton yang hadir langsung. Ia menilai harga tiket Indonesia Open 2026 masih sebanding dengan pengalaman yang didapatkan penonton. Selain pertandingan berkualitas, pengunjung juga dapat menikmati berbagai fasilitas dan aktivitas pendukung yang tersedia di lokasi acara. Menurutnya, penyelenggaraan Indonesia Open 2026 menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap bagi para pengunjung. Berbagai aktivitas pendukung serta pilihan kuliner yang tersedia dinilai menambah kenyamanan selama berada di arena pertandingan. Tidak hanya menyajikan pertandingan berkualitas, teman terbaik, Indonesia Open 2026 juga menawarkan pengalaman berbeda bagi seluruh pengunjung yang hadir. Beragam aktivitas pendukung disiapkan untuk menciptakan suasana hiburan yang ramah bagi keluarga dan penggemar bulu tangkis. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, Ahmad Budiharto, mengatakan bahwa penyelenggaraan menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pengalaman penonton selama turnamen. Konsep tersebut menggabungkan unsur teknologi dengan aktivitas interaktif yang dapat dinikmati seluruh kalangan pengunjung.

0: ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang Piala Dunia 2026, Belgia pesta 5 gol ke gawang Tunisia. Timnas Belgia menutup rangkaian persiapannya menuju Piala Dunia 2026 dengan meyakinkan membungkam Tunisia 5-0 dalam uji coba internasional. Kemenangan besar tersebut menjadi modal positif bagi De Rode Duvels sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Bermain di Stadion Raja Baudouin, Brussels, Belgia tampil dominan sepanjang pertandingan Sabtu malam 6 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah bahkan semakin leluasa mengendalikan permainan setelah Tunisia harus bermain 10 orang sejak pertengahan babak kedua. 5 gol Belgia dicetak Leandro Trost, kemudian Charles de Catalre, Kevin De Bruyne, Dodi Luke Bakio, dan Nicolas Raskin. Penampilan kolektif tersebut menunjukkan kedalaman skuad yang dimiliki Belgia menjelang Piala Dunia 2026. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Trossard. Gol tersebut berawal dari kerjasama Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku sebelum diselesaikan Trossard dari jarak dekat. Meski unggul 1 gol, teman terbaik hingga turun minum, Belgia tetap mempertahankan identitas permainan pada babak kedua. Hasilnya Charles De Catalre ini berhasil menggandakan keunggulan timnya di menit ke-52 lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari lini tengah. Situasi semakin sulit bagi Tunisia setelah Ismail Garbi ini menerima kartu kuning kedua pada menit ke-62. Pelanggaran terhadap Doku membuat wasit mengeluarkan kartu merah dan memaksa tim tamu bermain dengan 10 pemain. Keunggulan tersebut langsung dimanfaatkan Belgia untuk terus menekan pertahanan lawan. Kevin De Bruyne ini mencatatkan namanya di papan skor menit ke-65 setelah menyelesaikan kombinasi serangan cepat dari luar kotak penalti. Demikian Pro 2 Sport untuk edisi siang ini.
1: Pro 2 Sport.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rai Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rai Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
4: Kau nya

0: Jakarta.
1: Iya, teman terbaik satu saja di informasi Olimpik kembali hadir temani kamu di siang ini. Tampil percaya diri, serikan Indonesia kalahkan Iran. Tim voli putri Indonesia mengawali AVC Cup Women 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad merah putih menundukkan Iran 3-1 di Kandon City Arena Ilocosu, Filipina pada Sabtu 6 Juni 2026. Chelsea Berliana dan kolega tampil gigih sepanjang pertandingan menghadapi Iran. Indonesia menang dengan skor 25-15, 21-25, 25-21, dan 25-22. Nah, untuk kamu ketahui, laga lain, Kazakhstan bangkit setelah kemenangan set pertama dari Hong Kong. Mereka akhirnya menang 3-1 lewat permainan yang semakin dominan.

Nah, itu dia satu informasi kemenangan Serikandi Indonesia yang kalahkan Iran dengan skor 3-1.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu kebunuhan.
3: 94,5 FM. Pro 2 FM.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada dia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2.

Iya teman-teman, baik dimanapun kamu berada, kita di menit keempat bergeser dari jam 2 siang. Dan ini adalah waktu dimana kita harus berpisah. Kau udah temani kamu sudah sejak jam 9 tadi. Dan kita harus berpisah. Namun ada rekan Kaona yang udah standby akan hadir dan menemani suasana siang kamu di hari Minggu ini. Ada Bang Igo. Dan kita akan jumpa lagi ya di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang, selamat menikmati suasana hari libur bareng keluarga tercinta. Dan

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima.

0: kemarin aku nggak menang-menang turun.
1: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah nggak apa-apa.
1: Iya tapi sini sayang remote ya. Neisha jangan begitu.
0: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebut itu baik apa tuh?
1: Artinya apa sih Bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau Bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari mama, karena smartphone selalu buat mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam bapak dan mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama mama dan bapak.
1: Bijaklah gunakan smartphone.
2: 94,5 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda. Mikir lo, Dik.

0: 2 RRI Tual, teman terbaik kamu di menit ke-42 bergeser dari pukul 14 di siang jelang sore hari ini ya. Momen weekend seru kalau memang diabadikan juga bersama keluarga ya, teman berdua. Aku juga masih temani kamu dan tentu masih hadir juga sajian lagu-lagu menarik. Satu informasi untuk kamu teman perdua, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia, Indonesia Esport Association, dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menandatangani MOU Strategis Pengembangan Talenta Digital Nasional. Nah teman perdua, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pengembangan talenta digital. Seru ya, kita berharap MOU ini bisa segera berjalan dan tentu akan berdampak positif juga untuk kamu teman perdua.
1: Jadi bangsa yang lebih

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Waited outside your apartment. You used to come down for me. I used to feel like an angel. Now I'm a dog on your

0: inside your apartment. You used to come down.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintai Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, aku cukupkan dulu teman berdua, Aisyah Rini dan Aisyah Rani, dengan cinta terbaik kepada kamu. Dan aku bakal ajak kamu kita ikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 temani kamu berikut ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajut pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan juga

0: Okay. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro2. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salpriyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sun Eater ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

0: trouble, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Waktunya sore ceria weekend teman Pro 2 bareng gue Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Seperti biasa di hari Minggu teman Pro 2 di jam 4 sore gue bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi sama pundit sepak bola papan atas Indonesia teman Pro 2. Ada siapa kali ini nanti dulu ya. Gue bakal ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola Piala Dunia dan pastinya yang berhubungan dengan si kulit bundar. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Untuk lagu pertama nih, gue punya satu buah lagu dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Buat kamu semua teman Pro 2, cuma di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, kamu baru saja ikuti siaran berjaringan nasional ya, top 20 nasional juga internasional. Hadir temani kamu. Aku temani kamu di saat ini teman Pro 2 dan tentu bakal hadir lagu-lagu pilihan dan juga yang pasti selamat menikmati weekend kamu. Mungkin ada yang sudah harus apa ya, beristirahat sebelum besok nanti mengawali aktivitas di awal pekan yang tentu bakal menyita banyak waktu kamu juga untuk di tempat kerja maupun di sekolah dan di kampus.

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.

Ya, Berit ke-18 bergeser pukul 18 di saat ini, teman Pro 2. Selamat sore jelang malam untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu. Yang lagi prepare untuk besok di mengawali ya aktivitas juga di awal pekan, teman Pro 2, Polri meluncurkan e-sport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional Indonesia E-sport Association. Ajang tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pengembangan ekosistem e-sport nasional. Teman Pro 2, turnamen tersebut juga diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan Polri dengan generasi muda, khususnya generasi yang aktif memanfaatkan ruang digital dalam kehidupan sehari-hari. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Adison Isir bersama Brigjen Pol Adex Yudiswan mengawali peluncuran, mengatakan penyelenggaraan turnamen tersebut menjadi bagian dari transformasi Polri di era digital. Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai pesan edukatif kepada generasi muda. Pada kesempatan tersebut, Polri memperkenalkan logo dan tema resmi Sport Kapolri Cup 2026. Dan tema yang diusung adalah Dream to Become, yang menggambarkan semangat meraih prestasi. Satu informasi aku kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: Pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

0: Everybody know.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada pulang.

0: Oke teman Pro 2 dimanapun berada, apa kabar malam ini hari Minggu? Pastinya tadi banyak yang melakukan kegiatan melancong, jalan-jalan ke pantai. Mungkin juga ada yang mau ke perbukitan, gunung misalnya. Kalau di Kebesar banyak ya ada. Terus mungkin ada yang sekedar jalan-jalan keliling Kebesar atau Kekecil. Apapun itu yang pasti setelah selesai pulang ke rumah menikmati kebersamaan dengan keluarga di malam hari seperti ini, menikmati makan malam bersama, pastinya banyak sekali cerita di meja makan ya malam ini. Oke, tetap semangat buat kamu teman Pro 2 dimanapun berada, yang pasti Pro 2 Era Ritual masih terus temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan malam ini saya Atta temani kamu teman Pro 2 hingga tutup siaran ya, dengan beragam hiburan juga informasi pilihan. Terima kasih masih dengan Pro 2 RRI Tual 94,5 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Studio Radio
1: 94,5 FM.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Oke, terima kasih teman Pro2 dimanapun berada sudah bersama dengan Pro2 Ritual 94,5 FM. Terima kasih juga buat kamu yang lagi dengerin Pro2 lewat aplikasi RRI Digital. Bagaimana suasana malam hari ini saat makan malam? Jangan sampai ya ada perdebatan di saat makan malam. Kalau boleh suasananya enak-enak saja ya. Karena biasanya kalau sudah masuk ke perdebatan rada-rada apa ya, selera makan kita hilang. Oke, kita dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan beberapa lagu juga informasi akan saya hadirkan buat kamu sambil kita menunggu waktunya nanti Yutkem tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya.

kamu. Teman terbaik dimanapun berada, kamu pastinya sangat kenal dengan Chairil Anwar. Dia adalah salah satu pujangga yang sering ada dalam mata pelajaran sastra Indonesia.

satu puisi atau karyanya yang sangat terkenal yang berkaitan dengan masalah perasaan atau cinta adalah yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau. Siapa yang tidak kenal binatang jalan? Cheryl Anwar adalah maestro sastra Indonesia yang memelopori angkatan 45 lewat gayanya yang mendobrak, bebas dan penuh vitalisasi, ya, merubah wajah puisi Indonesia yang dulunya kaku dan penuh mendayu-dayu.

binatang galang merujuk pada baris puisinya yang paling terkenal, Aku. Kemudian dia lahir di Medan pada 26 Juli 1922, wafatnya 28 April 1949, dalam usia yang sangat muda ya, 26 tahun. Jadi 26 kayak tanggal lahirnya ya, teman-teman berdua. Pendidikan His dan Mulo tidak tamat, namun menguasai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman secara otodidak. Jadi memang dia itu passionnya sastra ya. Bisa sastra Inggris, sastra Jerman.

Sadirmu mulai dikenal di dunia sastra sekitar tahun 1942. Gaya tulisan sangat berbeda dengan penyair zaman Pujangga Baru yang cenderung menggunakan bahasa mendayu-dayu dan terikat irama lama. Chairil menggunakan bahasa sehari-hari, lugas, ekspresif, dan tajam. Meskipun usianya singkat, ia meninggalkan sekitar 96 karya, termasuk 70 puisi asli. Dan hari wafatnya 28 April kini diperingati sebagai tahun sebagai Hari Puisi Nasional untuk menghormati dedikasinya. Tapi malam ini saya akan hadirkan buat kamu ya salah satu puisi cinta yang terkenal adalah Cintaku Jauh di Pulau. Nah, ini cocok untuk kita anak-anak pulau, teman-teman. Tapi saya kasih dulu satu lagu buat kamu ya. Tembakan Cinta.

pagi teman Pro 2 dimanapun berada, makasih ya masih dengan Pro 2. Ini dia puisi dari Chairil Anwar, Cintaku Jauh di Pulau. Ini salah satu puisi cintanya yang sangat terkenal. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertakhta sambil berkata, tunjukkan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun-tahun ditempuh, perahu bersamakan merapuh, mengapa ajal memanggilku sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Jadi itu ya teman Pro 2, sesederhana itu kata-kata dia, dan sangat terkenal lah puisi ini. Puisi ini memperlihatkan bagaimana Chairil Anwar memandang cinta bukan sekedar romantis memanis, melainkan sebuah perjuangan yang berpacu dengan waktu dan takdir. Makna singkatnya seperti itu ya teman Pro 2 dimanapun berada. Satu lagu terakhir, kita langsung jelang kebersamaan kita di Youth Ministry.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. 94,5 FM. Pro 2 RRI Pulang.
2: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tual mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan dan ganjaran yang telah Engkau sediakan bagi anak-anakmu, baik di masa sekarang maupun di dalam kekekalan. Kami bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kami tentang mahkota kehidupan, mahkota yang tidak dapat binasa, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan. Bukalah hati dan pikiran kami saat ini, agar kami dapat merenungkan renungan pada hari ini, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti, dan hidup dalam ketaatan yang rendah hati demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Banyak orang mikir kalau hadiah dari Tuhan itu baru bisa dirasain nanti pas kita udah di surga. Artinya hidup rohani terasa kayak sesuatu yang jauh banget dan cuma soal masa depan. Padahal kalau kita perhatiin, Tuhan sebenarnya udah sering kasih berkat dalam hidup sehari-hari. Kadang bentuknya bukan uang banyak atau hidup langsung bebas masalah, tapi justru lewat hal kecil yang bikin hati kita tenang dan lega. Itu cara Tuhan nunjukin kalau Dia peduli sama hidup kita sekarang, bukan cuma nanti. Di Lukas 14, Tuhan Yesus ngajarin tentang memberi tanpa berharap balasan dari manusia. Sekilas mungkin terasa berat, karena dunia sekarang terbiasa hitung untung rugi. Kalau ngasih sesuatu, biasanya kita berharap diapresiasi atau minimal diingat sama orang. Tapi Tuhan ngajarin sesuatu yang beda banget. Dia mau kita belajar tulus, walaupun gak selalu dilihat manusia. Dan lucunya, justru di situ kita sering menemukan sukacita yang paling real. Pernah gak sih kita bantu orang, lalu pulang dengan hati yang rasanya ringan banget? Gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang upload ucapan terima kasih, tapi hati kita damai. Itu bukan perasaan random. Itu salah satu bentuk hadiah dari Tuhan. Tuhan kasih kepuasan yang gak bisa dibeli pakai uang atau validasi manusia. Rasanya sederhana, tapi ngena sampai ke hati. Kadang Tuhan juga kasih ganjaran lewat ketenangan batin. Waktu kita memilih jujur walaupun rugi, memilih sabar walaupun emosi, atau memilih mengampuni walaupun sakit hati, ada damai yang muncul pelan-pelan. Memang masalah belum tentu langsung hilang, tapi hati kita gak seberat sebelumnya. Itu seperti Tuhan lagi bilang kalau kita gak jalan sendirian. Dia hadir dan menopang kita dari dalam. Roma 8 bilang kalau sekarang gak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat itu powerful banget buat kita yang sering dihantui rasa bersalah. Kadang kita masih kepikiran kesalahan lama dan merasa gak pantas datang sama Tuhan. Kita takut Tuhan kecewa dan marah terus sama kita. Padahal lewat Yesus, kita udah diterima dan diampuni. Banyak anak muda hidup sambil bawa beban yang gak kelihatan. Dari luar, mungkin kelihatan biasa aja. Bahkan tetap aktif dan ketawa bareng temen. Tapi di dalam hati ada rasa capek karena terus nyalahin diri sendiri. Ada yang merasa gagal, merasa gak cukup baik, atau merasa hidupnya berantakan banget. Firman Tuhan hari ini ngingetin kalau Yesus udah menanggung semua itu. Kita gak perlu terus hidup di penjara rasa bersalah. Waktu kita sadar kalau Tuhan menerima kita, hati mulai berubah. Kita jadi gak terlalu haus validasi manusia. Kita gak lagi sibuk buktiin diri supaya dianggap layak. Kita bisa hidup lebih tenang karena tahu identitas kita aman di tangan Tuhan. Itu juga bentuk ganjaran yang luar biasa. Damai kayak gitu mahal banget di zaman yang semuanya serba kompetisi. Kadang kita terlalu fokus ngejar berkat besar sampai lupa menikmati berkat kecil yang Tuhan kasih setiap hari. Nafas yang masih ada, teman yang peduli, hati yang dikuatkan waktu hampir nyerah, semua itu bukti kasih Tuhan. Bahkan kemampuan buat bangkit lagi setelah jatuh juga adalah hadiah darinya. Tuhan bekerja lewat banyak hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Padahal kalau dipikir-pikir, tanpa Tuhan mungkin kita udah tumbang dari dulu. Hidup ikut Tuhan memang bukan berarti semua masalah langsung selesai kayak sulap. Tetap ada hari capek, kecewa, dan bingung. Tapi bedanya, sekarang kita punya sumber damai yang gak gampang hancur. Tuhan kasih kekuatan buat jalani hari demi hari. Dia juga kasih sukacita yang gak selalu tergantung keadaan. Itu sebabnya, hidup bersama Tuhan tetap punya harapan walaupun dunia lagi chaos. Jadi jangan cuma mikir soal hadiah nanti di masa depan. Mulai belajar lihat bagaimana Tuhan udah bekerja dalam hidup kita hari ini. Setiap damai yang kita rasakan, setiap hati yang dipulihkan, dan setiap langkah kecil dalam kebaikan adalah bagian dari ganjaran Tuhan.
Dia gak cuma nyiapin sesuatu untuk nanti, tapi juga menemani kita sekarang. Dan waktu kita sadar akan itu, hidup jadi terasa lebih hangat, lebih ringan, dan lebih penuh syukur.

Ada masa di hidup kita saat semuanya terasa berat banget. Bangun pagi aja rasanya udah kayak lagi angkat beban invisible yang gak kelihatan orang lain. Pikiran penuh, hati capek, dan kadang kita mulai bertanya kenapa hidup rasanya gak pernah benar-benar tenang. Masalah datang gantian, kayak antrian yang gak habis-habis. Di titik kayak gitu, wajar kalau kita mulai lelah dan pengen nyerah. Kadang pencobaan datang bukan cuma lewat hal besar. Ada juga yang bentuknya kecil, tapi terus numpuk sampai hati sesak sendiri. Misalnya kecewa sama teman, nilai yang gak sesuai harapan, keluarga yang lagi gak baik-baik aja, atau rasa insecure yang diam-diam nguras energi. Dari luar, kita mungkin masih ketawa dan upload story biasa aja. Tapi di dalam hati, kita lagi berjuang keras supaya tetap kuat. Lucunya, waktu hidup lagi susah, kita sering mikir Tuhan jauh. Kita merasa doa kayak mentok di langit dan gak ada jawaban yang datang. Hati mulai dipenuhi pertanyaan kenapa Tuhan diam saat kita lagi benar-benar perlu pertolongan. Padahal di momen paling berat, justru Tuhan lagi deket-deketnya sama kita. Dia lihat semua air mata yang gak sempat kita ceritain ke siapapun. Yakobus 1 ayat 12 kasih pengingat yang kuat banget buat kita. Tuhan bilang kalau orang yang bertahan dalam pencobaan itu diberkati. Bukan karena hidup mereka gampang, tapi karena mereka memilih tetap percaya di tengah badai. Bertahan memang gak selalu terlihat keren di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, itu sesuatu yang berharga banget. Kadang kita berpikir kalau kuat berarti gak boleh nangis atau gak boleh capek. Padahal bertahan bukan berarti kita harus pura-pura baik-baik aja setiap waktu. Bertahan artinya kita tetap datang sama Tuhan walau hati lagi berantakan. Kita tetap berdoa walau jawabannya belum kelihatan. Kita tetap percaya walau keadaan belum berubah. Tuhan gak pernah menutup mata dari perjuangan kita. Setiap kali kita memilih bangkit lagi setelah kecewa, Tuhan lihat itu. Setiap kali kita menahan diri supaya gak balas dendam, Tuhan juga lihat. Bahkan saat kita cuma bisa bilang, "Tuhan, aku capek," sambil nangis, Dia tetap mendengar. Bagi Tuhan, perjuangan kecil yang sering gak dihargai manusia itu punya nilai besar. Dunia sering ngajarin kita buat cari jalan tercepat supaya bebas dari rasa sakit. Kalau capek, ya tinggal kabur. Kalau susah, ya tinggal nyerah. Tapi Tuhan ngajarin sesuatu yang berbeda. Dia mau kita belajar setia dan tetap berdiri walau keadaan lagi nggak ideal. Dari proses itu, karakter kita dibentuk jadi lebih kuat dan lebih dewasa. Mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bukan hadiah kosong kayak giveaway abal-abal internet yang ujung-ujungnya zong. Ini janji dari Tuhan sendiri. Mahkota ini melambangkan hidup sejati bersama Dia. Bukan cuma soal nanti di masa depan, tapi juga tentang damai dan kekuatan yang Tuhan kasih mulai dari sekarang. Saat kita tetap percaya, hati kita pelan-pelan belajar tenang walau badai belum reda. Seringkali kita pengen Tuhan langsung menghilangkan masalah dalam semalam. Kita pengen hidup langsung auto happy tanpa drama. Tapi ada momen ketika Tuhan justru memakai proses sulit buat mengajarkan sesuatu yang penting. Lewat pencobaan, kita belajar siapa tempat kita bersandar. Lewat air mata, kita belajar kalau kekuatan kita ternyata terbatas dan kita benar-benar perlu Tuhan. Mungkin hari ini kita lagi ada di titik paling bawah. Rasanya gelap dan masa depan kelihatan blur banget kayak kamera yang belum fokus. Kalau itu yang lagi kita alami, jangan buru-buru menyerah. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Dia masih pegang cerita hidup kita sampai akhir. Dan percaya deh, Tuhan gak pernah meninggalkan anaknya berjalan sendirian. Jadi tetaplah bertahan walau pelan. Tetap melangkah walau kaki rasanya berat. Jangan biarkan pencobaan membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru di tengah badai, pegang tangan Tuhan lebih erat dari biasanya. Karena untuk setiap hati yang tetap setia, Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan yang luar biasa indah.

Hidup kita sering banget terasa kayak perlombaan. Setiap hari ada aja yang dikejar. Nilai harus bagus, konten harus menarik, pencapaian harus kelihatan keren. Dan hidup rasanya harus selalu update. Kadang kita jadi capek sendiri karena terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Belum lagi kalau lihat orang lain kelihatannya sukses terus di media sosial. Hati langsung ikut goyang dan mulai ngebandingin diri. Paulus pernah kasih gambaran hidup orang percaya seperti seorang pelari. Semua orang bisa ikut lari di lintasan, tapi nggak semua punya disiplin untuk tetap bertahan sampai akhir. Ada yang semangat di awal tapi berhenti di tengah jalan, ada juga yang kelihatannya sibuk banget rohani tapi ternyata cuma cari dilihat orang. Paulus mengingatkan kalau tujuan hidup kita bukan sekedar tampil hebat di depan manusia, tapi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dipikir-pikir, zaman sekarang gampang banget bikin kita haus validasi. Sedikit-sedikit pengen dipuji, pengen dianggap keren, pengen dilihat lebih rohani, lebih pintar, lebih sukses, atau lebih menarik dibanding orang lain. Tanpa sadar, hati kita mulai bergeser. Kita jadi melakukan banyak hal bukan karena cinta Tuhan, tapi karena takut nggak dianggap. Padahal Tuhan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar penampilan luar. Dia melihat motivasi hati kita. Tuhan tahu kapan kita sungguh-sungguh mencari Dia dan kapan kita cuma pengen kelihatan baik di depan orang lain. Itu sebabnya Paulus bilang, ada mahkota yang nggak bisa binasa. Bukan mahkota harfiah kayak di lomba atau kontes, tapi hadiah dari Tuhan untuk orang yang setia hidup taat kepadanya. Mahkota itu diberikan buat orang yang terus belajar disiplin dalam iman. Disiplin rohani memang gak selalu kelihatan keren. Bangun lebih pagi untuk doa kadang terasa berat. Baca Alkitab saat lagi capek juga gak selalu gampang. Menolak dosa waktu semua orang bilang santai aja juga bisa bikin kita merasa sendirian. Tapi justru disitulah hati kita sedang dilatih untuk tetap setia sama Tuhan. Paulus juga ngomong soal mahkota kebenaran. Mahkota ini diberikan untuk orang yang merindukan kedatangan Kristus dan tetap hidup benar di dalam Dia. Bukan berarti harus jadi manusia sempurna yang gak pernah salah. Kadang kita jatuh, gagal, atau bikin keputusan bodoh. Tapi orang yang sungguh mengasihi Tuhan akan terus balik lagi kepadanya dan sadar kalau dirinya memerlukan Tuhan setiap hari. Hidup benar di zaman sekarang memang terasa menantang. Kadang kita dianggap aneh kalau memilih jujur. Kadang kita dibilang terlalu serius kalau nggak ikut arus pergaulan yang salah. Dunia sering ngajarin kalau yang penting seneng sekarang. Tapi Tuhan ngajarin sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kesenangan sesaat. Tuhan mau kita punya hati yang tetap setia walaupun gak semua orang ngerti pilihan kita. Yang menarik, orang yang hidup dekat dengan Tuhan biasanya punya damai yang beda. Mereka gak gampang panik waktu hidup lagi kacau. Mereka tetap punya harapan walaupun keadaan belum berubah. Bukan karena hidup mereka selalu mulus, tapi karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Ada rasa tenang yang gak bisa dibeli dari popularitas atau pujian manusia. Karena itu, disiplin rohani bukan sekedar rutinitas biar kelihatan alim. Doa bukan checklist harian supaya merasa aman. Baca Alkitab juga bukan cuma formalitas. Semua itu adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sama seperti persahabatan, perlu waktu supaya makin dekat, hubungan kita dengan Tuhan juga perlu dibangun setiap hari. Mungkin sekarang kita masih sering malas doa atau gampang terdistraksi saat baca firman Tuhan. Mungkin hati kita juga lebih senang dipuji manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan gak cari orang yang langsung sempurna. Tuhan mencari hati yang mau terus dibentuk. Sedikit demi sedikit, Tuhan bisa mengubah hidup kita kalau kita mau berjalan bersamanya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan siapa yang paling keren di mata dunia. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sedang mengarah kepada Tuhan atau malah menjauh darinya? Dunia bisa kasih tepuk tangan hari ini lalu lupa besok. Tapi Tuhan gak pernah salah melihat kesetiaan anak-anaknya.
mahkota abadi dan mahkota kebenaran itu nyata. Dan suatu hari nanti, semua perjuangan untuk tetap setia kepada Tuhan gak akan sia-sia.

Kadang kita mikir kalau ngelayanin Tuhan itu tugas orang tertentu aja. Kita bayanginnya langsung sosok pendeta, pemimpin rohani, atau orang yang kelihatannya super rohani di gereja. Akhirnya kita merasa belum cukup baik buat dipakai Tuhan. Padahal Tuhan sering bekerja lewat hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Bahkan obrolan kecil yang tulus pun bisa dipakai Tuhan buat menyentuh hati seseorang. Banyak anak muda sebenarnya punya hati yang pengen berguna. Kita seneng kalau hidup kita bisa membawa dampak buat orang lain. Tapi kadang kita bingung harus mulai dari mana. Kita merasa pelayanan harus selalu besar, heboh, dan kelihatan keren. Padahal seringkali pelayanan justru dimulai dari hal kecil yang kelihatannya biasa aja. Ada temen yang lagi capek, lalu kita dengerin tanpa menghakimi. Ada adik kecil yang belum kenal Tuhan, lalu kita cerita tentang kasih Yesus dengan sederhana. Ada juga momen waktu kita memilih tetap jujur dan baik di tengah lingkungan yang suka ikut arus. Semua itu sebenarnya bentuk pelayanan juga. Tuhan bisa memakai tindakan kecil buat menghasilkan sesuatu yang besar di hati orang lain. Di zaman sekarang, banyak orang lebih suka cari pengakuan daripada melayani dengan tulus. Kadang sesuatu dilakukan supaya dipuji, dianggap keren, atau dilihat paling rohani. Media sosial juga bikin kita gampang tergoda buat mencari spotlight. Kita jadi lebih fokus sama reaksi orang daripada isi hati kita sendiri. Padahal Tuhan melihat motivasi yang gak kelihatan di luar. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan supaya kita melayani dengan hati gembala. Artinya, kita melayani karena sungguh peduli sama semua orang, bukan karena terpaksa atau mau terlihat hebat. Hati gembala itu hati yang rela hadir buat orang lain walau gak selalu diperhatikan. Hati yang tetap setia walau gak dapat tepuk tangan. Dan justru pelayanan seperti itulah yang paling berharga di mata Tuhan. Kadang pelayanan memang bikin capek. Ada waktu kita merasa gak dihargai, gak dilihat, atau bahkan diremehkan. Kita mulai bertanya, apakah semua usaha ini ada gunanya? Tapi Tuhan gak pernah tutup mata sama setiap hal baik yang kita lakukan buat Dia. Bahkan hal kecil yang dilakukan dengan kasih tetap punya nilai besar di hadapan Tuhan. Tuhan menjanjikan mahkota kemuliaan bagi orang yang melayani dengan tulus. Bukan karena Tuhan haus pembuktian dari kita, tapi karena Dia senang melihat anak-anak-Nya hidup buat memuliakan nama-Nya. Ganjaran dari Tuhan juga beda dari penghargaan dunia. Penghargaan dunia cepat hilang dan gampang dilupakan. Tapi sukacita dari Tuhan memberi damai yang jauh lebih dalam. Yang keren, sukacita itu sebenarnya sudah bisa kita rasakan dari sekarang. Waktu kita melayani dengan hati yang benar, ada rasa damai yang susah dijelaskan. Hati kita terasa lebih hidup karena kita tahu hidup kita dipakai Tuhan. Walau mungkin gak semua orang melihat, Tuhan melihat semuanya dengan jelas. Dan itu cukup buat membuat pelayanan terasa berarti. Melayani juga gak harus nunggu hidup kita sempurna dulu. Kadang kita berpikir nanti aja kalau udah dewasa, lebih pintar atau lebih punya waktu. Padahal Tuhan bisa memakai kita mulai hari ini juga. Lewat cara bicara kita, sikap kita, dan perhatian kecil yang kita tunjukkan ke orang lain. Tuhan gak selalu cari orang paling hebat, tapi orang yang mau dipakai. Jadi jangan remehkan kesempatan kecil buat jadi berkat. Bisa jadi satu kalimat sederhana yang kita ucapkan justru menguatkan seseorang yang hampir menyerah. Bisa jadi perhatian kecil yang kita kasih membuat seseorang merasa masih dikasihi Tuhan. Dunia sekarang penuh orang yang haus perhatian dan kasih yang tulus. Karena itu kehadiran kita bisa jadi terang yang sangat berarti. Mulai hari ini, yuk belajar melayani dengan hati yang tulus. Bukan demi pujian, bukan demi terlihat baik, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Saat motivasi kita benar, pelayanan gak lagi terasa seperti beban. Justru kita akan menemukan sukacita yang real di dalamnya. Dan lewat hidup yang sederhana sekalipun, nama Tuhan bisa dimuliakan.

telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Tuhan Yesus memberkati.

Pro 2, terutama untuk yang Kristiani dimanapun berada, sudah kami suguhkan untuk Anda, di untuk kamu ya, morning youth camp di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat ya di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Dan tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
2: Hey, what's up, bro?
1: Teman terbaik.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: dimanapun berada, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di session ini aku punya cerita. Iya, cerita penutup hari katanya. Yang pasti ini cerita dari penulis novel sekaligus sastrawan Eka Kurniawan yang kembali bekerja sama dengan sutradara Edwin dalam film horor monster Pabrik Rambut. Teman berdua setelah sukses berkolaborasi dalam Deperti Dendam, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan keduanya kembali menyatukan ide menghadirkan cerita baru. Eka mengungkapkan proses menulis skenario film memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan saat menulis novel. Menurutnya, menulis novel merupakan pekerjaan yang lebih personal karena seluruh proses dikerjakan sendiri. Ia menjelaskan saat menulis novel dirinya harus menghadapi berbagai kebuntuan seorang diri. Sebaliknya, dalam menulis skenario film, tantangan datang dari proses kolaborasi dan dinamika yang melibatkan banyak anggota tim produksi. Dari obrolan tersebut, Eka mulai mengembangkan sebuah premis sederhana yang kemudian menjadi fondasi cerita. Draft pertama dari premis sederhana, bagaimana kalau kamu terpaksa kurang tidur karena lembur terus jadi lihat hantu katanya. Premis itu kemudian berkembang menjadi cerita yang berlatar belakang sebuah pabrik. Proses pengembangannya berlangsung cukup panjang dengan belasan versi naskah yang dikerjakan selama hampir 2 tahun. Bayangkan ya teman produa, menulis naskah itu tidak mudah karena butuh imajinasi mendalam untuk membuat sebuah cerita itu menjadi lengkap. Ya, cerita kasarnya setelah itu kamu harus berimajinasi lagi, lalu merubah lagi bagian-bagian tertentu, dan mungkin kamu butuh pendapat orang lain. Setelah itu kamu mulai memikirkan lagi, membayangkan lagi, merubah lagi dan lagi, menambah lagi, mengurangi lagi. Cerita semakin menemukan bentuknya setelah Eka dan Edwin mengunjungi sebuah pabrik wig untuk melakukan riset. Jadi memang riset ini penting ya teman produa. Nah, pengalaman melihat gudang penyimpanan serta berbagai peralatan produksi yang menurut mereka terasa menyeramkan ikut memperkuat atmosfer cerita.
1: Gamelan dan wayang berawal dari
0: Edwin menambahkan proses menciptakan sosok monster dalam film ini banyak dipengaruhi oleh referensi yang ia dan Eka nikmati sejak kecil. Komik-komik Indonesia era 1980-an menjadi salah satu sumber inspirasi utama. Komik Indonesia dibumbui dengan banyak cerita komedi, action, dan juga horor. Bahkan komik Petruk dan Gareng yang harusnya komedi saja bisa jadi horor. Iya ya teman produa, kalau komedi Indonesia itu memang komedi Indonesia, horor Indonesia itu terkenal dengan ada sisipan-sisipan komedinya ya. Jadi kita waktu nonton selain ada rasa takut, ada rasa lucunya juga. Jadi perasaan itu akan silih berganti membuat kita tidak begitu takut dan kita akan betah nonton film horor itu sampai pagi kalau saya. Oke, kita akan lanjut ceritanya. Kita break dulu dengan lagu berikut.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008, Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu

0: kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur

teman Pro2 dimanapun berada. Jaga malam, jangan galau, malam-malam masih temani kamu. Ya, dengan cerita penutup hari ya teman Pro2. Teman Pro2, selain komik, film-film Indonesia era 1980-an turut memberi pengaruh terhadap pendekatan visual dan penciptaan monster dalam film ini. Edwin menilai efek praktikal yang terkesan sederhana atau bahkan sedikit konyol justru meninggalkan kesan kuat bagi penonton. Nah, di balik elemen fantasi, Edwin menegaskan film ini tetap berangkat dari kondisi sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, budaya kerja berlebihan yang dianggap normal menjadi sumber ketakutan yang ingin dieksplorasi dalam film. Ia menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, namun seringkali dianggap resiko yang wajar dalam dunia kerja modern. Yang bisa berakibat fatal dan seramnya lagi, itu dinormalisasikan. Dari situlah monster di film ini tercipta, ujar. Film ini dibintangi Rahil Amanda, Lutesa, Iqbal Rahmadan, Didik Nini Towok,

memang sempat ke Ambon, mampirlah di sana untuk nonton. Misalnya ke Jakarta, Bandung dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya tidak sempat ke sana atau belum sempat ke sana, ya kamu tunggu saja sampai sudah bisa dinonton secara visual umum di YouTube atau di mana lah. Tapi itu kayaknya makan waktu lama, apalagi kalau filmnya banyak yang gemari ya teman produa. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman produa. Selanjutnya jazz musik akan temani kamu sampai

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: aja kayak kecil.
1: Kecil-kecil, wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RR Digital nih. Bersosialisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi bisa.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapat
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD. Out of here.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: Teman terbaik kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

dimanapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Talubun bersama rekan Arif di studio dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi Tuan Produ FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai Teman Produ pada pagi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Teman Produ, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2 di pagi ini ya, all pekan Senin 8 Juni 2026. Aku Igo temani kamu. Operator studio di pagi ini kita bersama dengan Bung Ian Krisandro dan juga rekan kami di pemancar Van hadir temani kamu teman Pro 2. Anyway, aku bakal hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu, menyemangati kamu juga untuk mengawali aktivitas kamu di awal pekan ini.

bersama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara di

0: loh, udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Beisha, aduh Beisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya tapi, sini sayang remote ya. Beisha jangan begitu.
3: Udah Raisya gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebut itu baik apa tuh?
0: Artinya apa sih Bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau Bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Pro.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Sehingga
1: Spada, selamat pagi teman perempuan.
2: Pagi-pagi, selamat pagi teman perdua. Kamu yang juga sudah harus ke sekolah nih, bangun. Jangan mager ya teman perdua. Dan memulai rutinitas kamu di pagi ini, beres-beres rumah, menyiapkan sarapan juga penting. Atau memang bahkan sebagian antara kamu yang juga lebih harus lebih cepat ya untuk tiba di sekolah nanti. Tentu jadi waktu terbaik kamu juga teman perdua untuk bisa lebih semangat lagi untuk memotivasi diri kamu untuk beraktivitas di awal pekan ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua. Ya, menit ke-19 bergeser dari pukul 6 di pagi ini. Yang pasti cuaca di Kota Langkura sekitarnya cukup cerah. Tentu jadi penyemangat juga untuk kamu yang memulai aktivitas di pagi ini. Ingat teman perdua, ini awal pekan ya, jadi dimaksimalkan lagi waktunya. Jangan sampai kamu bisa terlambat. Dan tentu akan berdampak buruk juga untuk aktivitas kamu di pagi ini.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
2: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Menit ke-36 bergeser pukul 6 di pagi ini, teman perdua. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu yang arusnya sudah memulai ya beberapa kegiatan di pagi ini. Ya, diantaranya kamu bisa juga beres rumah, menyiapkan sarapan. Jangan lupa juga untuk berolahraga ya.

ya teman berdua, kamu tetap produktif tapi tanpa ribet dan beberapa kebiasaan kecil yang harus kamu lakukan. Ya teman berdua, kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, jangan langsung buka gawai saat bangun. Iya teman berdua, menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini sering membuat konsentrasi mudah terpecah. Kemudian yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur. Iya teman berdua, setelah tidur semalaman tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Sederhana, kebiasaan ini memberi manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang karena tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani

prioritas atau to-do list. Membuat daftar prioritas membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tuliskan beberapa tugas utama agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Kamu pasti ingin tahu tips selanjutnya, teman Pro 2. Tetap pentingin siaran di Pro 2 Era Ritual.

94,5 MHz Pro 2 Ritual Teman Terbaik Kamu. Menit ke 59 bergeser pukul 6. Yang ke sekolah pastikan rumah, kalau rumah kamu dekat udah harus di OTW ke sekolah ya. Dan kalau memang yang rumahnya jauh memang sudah harus kayaknya dalam perjalanan, karena di hari Senin itu biasanya pukul 7 atau bahkan pukul 7.15 bel pagi udah berbunyi. So jangan sampai kamu terlambat, dan tentu bakal apa ya, menyita fokus kamu untuk beraktivitas di awal pekan ini Teman Pro 2. Selamat pagi dan semangat pagi juga buat kamu yang lagi prepare. Pastikan sarapan penting ya Teman Pro 2. Ini untuk menjaga ketahanan tubuh kamu agar tetap prima dan kamu lebih fokus lagi untuk menjalani aktivitas kamu di awal pekan ini. Ya, kita masih bahas ini terkait dengan produktif tanpa ribet dan 6 kebiasaan kecil yang perlu kamu coba. Kalau tadi sudah bahas jangan langsung buka gawai saat bangun, kemudian minum air putih, buat daftar prioritas atau yang dikenal dengan to-do list. Yang keempat yaitu kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu Teman Pro 2. Ya, menyelesaikan tugas terpenting lebih dahulu membantu manfaatkan energi dan fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasanya menjadi momen terbaik untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Nah Teman Pro 2, sebaiknya pekerjaan penting sering tertunda jika diawali dengan tugas-tugas ringan. Akibatnya energi kamu tuh bakal berkurang saat harus menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat. Kemudian Teman Pro 2, yang kelima, olahraga singkat tiap hari. Ya, olahraga ringan setiap hari dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga kebugaran tubuh, karena aktivitas fisik membantu membuat aliran darah lebih lancar sehingga otak bekerja lebih optimal. Selain menambah fokus, olahraga juga membantu menjaga suasana hati tetap positif, energi yang lebih stabil, membuat pekerjaan dapat diselesaikan yang lebih efektif. Dan yang keenam adalah luangkan waktu untuk refleksi Teman Pro 2. Meluangkan waktu untuk refleksi dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Nah Teman Pro 2, produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten tentu dapat membawa dampak positif dalam jangka.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

Mari ke 34 bergeser dari pukul 7 di pagi ini, teman Prodo. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini. Ya, jangan lupa ya untuk perhatikan asupan apa yang kamu makan di pagi ini, menandakan kamu siap dan tentu akan menjadi apa ya, sebuah amunisi yang positif untuk beraktivitas di pagi ini. Satu informasi untuk kamu, teman perdua, teknologi robotik membantu dokter melakukan pemotongan tulang dengan tingkat presisi lebih tinggi pada operasi penggantian sendi lutut. Nah, teman perdua, metode robotik mengurangi pelepasan jaringan lunak berlebihan sehingga perdarahan selama operasi menjadi lebih sedikit. Diketahui sistem robotik memungkinkan pemetaan dilakukan saat operasi tanpa memerlukan CT scan atau pemetaan pra-operasi. Nah, teman perdua, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Made Yudi Mahardika mengatakan teknologi robotik membantu meningkatkan presisi operasi penggantian sendi lutut. Dan menurutnya robot tidak menggantikan peran dokter, melainkan memfasilitasi tindakan bedah agar lebih akurat.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

Ya, pergi 51 bergeser dari pukul 7 di pagi di teman perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Mengawali aktivitas di awal pekan ini tentu banyak sekali kesibukan yang kamu hadapi ya. Aku yakin dengan apa ya, lebih fokus dan pastinya dengan semangat yang prima juga semua hal bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Kak Hen bakal nanti temani kamu teman perdua. So aku pamit, sampai jumpa di siaran Kak Ego selanjutnya. Selamat pagi dan semangat berkarya untuk kamu.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
4: kecil, tapi hebat.
5: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
6: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
5: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
6: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
5: Oke deh.
6: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Tema terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu. Saya temani kamu ya di pagi ini 1 jam. Untuk pagi ini di jam 8 hingga sampai jam 9 00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat kamu yang punya kota tua dan juga yang punya kabupaten Maluku Tenggara. Salam sehat buat kamu yang lagi melakukan segala aktivitas pagi ini dengan kesibukan pekerjaan yang kamu tempuh. Tetap semangat ya teman terbaik. Cuaca pagi ini bersahabat. Teriknya matahari pagi ini kembali menyinari dan kembali membuat kamu untuk bersemangat di awal pekan. Buat kamu yang ada di instansi perkantoran, semangat ya, tugas-tugas yang belum diselesaikan dapat bisa diselesaikan di awal hari ini ya, Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan juga buat kamu yang lagi ada di tempat-tempat pedagang pasar tua, pasar langgur, transaksi jual beli barang, semangat buat pencari nafkah, abang-abang ojek, abang-abang mobil yang selalu melintasi jalan raya di pagi ini. Iya, apalagi buat kamu juga yang selalu siap-siap untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Apalagi khusus yang melengkapi segala surat-surat di hari ini ya. Perlengkapan surat-surat kendaraan bermotor, mobil. Ya, dan yang pastinya aman saat berkendaraan di pagi hari ini. Kita break dulu ya lagu untuk kamu. Semangat di pagi ini dan selamat mendengarkan.

0: Boost.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu teman terbaik. Polisi membongkar peredaran obat keras ilegal yang diduga menyasar nelayan dan anak buah kapal ABK di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal tersebut ini dilakukan langsung Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Polda Metro Jaya. Direktur Polairut Polda Metro Jaya Kombes Pol Mustofa mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat. Laporan itu terkait masalah maraknya peredaran obat keras ilegal di wilayah pesisir tersebut.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ¿no? Pero te coge.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
3: Teman terbaik kamu.

Eman Terbaik Pro 2 FM, konflik sosial yang terus berulang di Kecamatan Uahmual, Kabupaten Seram Bagian Barat, kembali menelan korban. Seorang petani mengalami luka bacok, 3 warga terluka, sementara kendaraan dinas milik kepolisian hangus dibakar dalam bentrokan susulan antara warga Dusun Olas dan Dusun Ketapang, Desa Loki. Peristiwa terbaru ini pun memperlihatkan bahwa akar persoalan yang selama ini membelit hubungan kedua kelompok warga belum benar-benar terselesaikan. Tegangan yang telah berlangsung sejak Jumat malam kembali memuncak setelah muncul kabar pembacokan terhadap seorang warga Dusun Holas. Korban bernama Al Ilham Rumbia, 49 tahun, seorang petani yang pagi itu hendak menuju kebun untuk menjemput hayanya. Namun dalam perjalanan ia diduga dihadang oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Menurut informasi yang diimpun dari warga setempat, kedua pelaku menggenjar korban dan mengayunkan senjata tajam beberapa kali. Salah satu tebasan mengenai bagian pipi kiri korban hingga menyebabkan luka serius. Meski terluka, korban berhasil menyelamatkan diri dan berlari menuju Desa Holas untuk meminta pertolongan warga. Iya, itu ya satu informasi di mana konflik berulang di Uahmual, pembacokan petani kembali picu kekerasan antar warga.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: 94,5 FM. 2
3: Teman Terbaik Pro 2 FM sudah menikah 45 di jam 8 pagi. Teman terbaik, pasca penetapan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu bersama 3 rekannya meluncurkan ditahan di tim penyidik di Treskrimsus Polda Maluku. Ismail, MT, JJ, dan NP merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan jalan danar Tetowat, Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang diduga merugikan negara sebesar 2,8 miliar rupiah dari nilai proyek 2,7,2 miliar rupiah. Direktur di Treskrimsus Polda Maluku Kombes Peter Yonatama menjelaskan bahwa penahanan terhadap keempat tersangka harus dipertimbangkan syarat objektif dan subjektif. Meski demikian, Peter menegaskan bahwa penuntasan kasus tersebut akan dilakukan secara tegas dan profesional. Saat ini lanjut dari dia, pihaknya masih melengkapi berkas perkara. Keempat tersangka pasca dikembalikan oleh tim penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Berikutnya lagi, penyelidikan terhadap kasus narkoba yang diduga menyeret 13 anggota Polri, Polda Maluku masih terus didalami penyidik Badan Narkotika Nasional setempat. Demikian pun disampaikan Direktur Seksyen Narkoba Polda Maluku, Kombes Indra Gunawan kepada wartawan di Ambon. Menurut Indra, hingga saat ini penyidik masih mendalami posisi dan peran masing-masing anggota yang diperiksa untuk mengetahui tingkat keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkotika yang tengah diungkap. Sikap Kombes Indra ini memang menanggapi keterlibatan 300 anggota Polri Polda Maluku yang diduga sebagian berasal dari satuan Ditres Narkoba dan Ditreskrimum, teman terbaik.